0: Matimu e a Siku.
1: 23 ka setembro e Siku Gadoropa Galixinga. Musangula Matimu ya Siku, Malumanjene Kamina, Américo Mukumba, Bernardo Salomão e Kaubasup Gamchini. Adoropa Galixinga, Kali Vila Cabrale, Kota Kalkakona, e Doropa Tsinza ga província Yaniasa. Hilumka ubenzuli ni Mali, Adoropa Galixinga, aginagezu, luko kufananisiwa ni mangwani madoropa Tsinza ya tiku ga Mosambiki. Adoropa Galixinga, gi hanyisiwa nguvu hikuwe kusuhanini korredori ya Nakala. Avitu ga Galixinga, gi humela hila haka kungalu, kuhini chitsunga leyu chuma hakuku jinga oneti kwati luku na uhasukela hile nwa kwamba. Hi 21 ka agosto lembe 1956 a vila yihunzili yive kamara municipali. A vila yikakusiwa kuve doropa hi 23 ka setembro wa lembe ga 1962. Achifini ka vodl bahanyi ba doropa ga Lixinga. 23 ka setembro lembe 1973 nakona awaluza utomi Pablo Neruda. Neruda loyi ibe mutsali wa hombi wa xithokozelo. Kamitsalo yakwe awawulawula hi wuhambani titsomba ni byo biha bya America Latina. Nakona aka mabuku yakwe awawulawula hi misava mabimbi kufa. Nakona iwakare angena hi lomukata mavengutikwe hi wulawula hi politika. Hi 1971 Pablo Neruda iyamukele atitlokolelo hikwalaha ka u tsala ga mabuku Premio Nobel di Literatura. Basi muyingiseti nyamutlha a hi matatangi hi te 23 ka setembro i siku ga doropa ga Lixinga nakona leswo hi lembe ga 1973 awaluza utomi Pablo Neruda. Neruda loyi ibe mutsali wa hombi wa xithokozelo. A matimu lawa malunghiselo hi matlhela ma hingeletiwa ha mina Américo Mukumba, Bernardo Salomão ibe Kaubasupi Gamchini.
0: Muzwile a matimu ya Siku.

Mungisi hii lusidi hapo nya mitumia kitonga kukwa ziminu tzeze zali tigula muhunu nya 23 ngema nya setembro umaka nya 2026 mitumia kitonga ipeago ya kongola kalafubi nya zi 12 yores nukunuku ina mininga mahungu manatako kutinza Maputo ya Antena Nacional una landela kumlinga mihungu nyama hungu manala pakuku ikati nyadzi 10 horas.

kati gasinyo guhiminga mihungu y'abahungu marapo gukuzi desires abinyamhungu yatunya kitonga kugwaza mirize zizali tsiura muhunu hina la pisa keto umuhipa ndungurya inyambane tengu yakubirindire likumi na moyo gasi ndire kumna moyo batumikeri kawinyago banatsuka ba binzura kuwa zipecheni kumuhungu inyama ngaba manga engezela umunya zikoponi zili nyago zilobeba abunya matinga yali nya siguransa sosial gambi wuna bere mahungu mahungu mana ganiago ukayo prokuraduria provincial ya da republika umuhipa nukulikia inyambani yarki inajira satsabu nani batika sukufikela maranga hi vanyago umu ga distritu ya matsitsi hi pandrungulu ya inyambane gambe hina resa matsango magania go ku vale va manago binzulu utako ku Instituto Nacional de Segurança Social abo si vanga hakasil nyo hodze ni simbi simbi nyanga jimufa gi kaderinya surudana nyo butika sube bukisamba kimbele kai aya ni mambe mahungu nyo kumana lapa ku jikati nya zetes orish abu nya mahungu yatu na pela ali endula tunya zinzi muza li tigula msambiki ga mararu ya ya li tigula muhunu hina hungola ga kipandu ngulu ya niyasa niyasa inadze ga kasimbu watapwani Afrika gambe na manega ga kipandu kile hirasa vambi va embe na peka siku niyasa itiga burugwana kala simbi spandu ngulu salitigula msambiki niyasa kasimbu

Boyline FM, novidades da zona, litoral Itaku, Ipandunguliga Sigia, Niasa Kangahinga Ganela, Boyline, Tarasa Burguana, Nya Kedoda, Nya Embelu, Yagus Mama, Ipandunguliga Niasa, Lusha, Womoga, Muganga, Anganga. Lusha godigo ata emba kui anganga gam li tembulega sinyo anu iguresa pdugo na nyaka doda ava zimi anga itepa inga bela vinyangoma 2013.

Litoral Mapinga hingga Zegaga Gipandu Yakabu Delgado Zimbia Gasa Takuye Terrorista Kuka Kaba Hini Magurulani Hakuwa Taka Sukusiva Manero Magurulani Zimika Sui Wakuyipa Na Ibera Bunya Monyo Na Itutuma Bunya Misiha Na Ibera Bunya Mapimo Kwa Mwangu Kasi Utsala Kwa Mbara Kasi Kuga Bunya Fumbra cone nyama embelo 9 horas e 35 canela gai pandungulu ya nampula kubenika sina hibede jipandungulu ya kam delgado gai pandungulu ya nampula ka uronga gali tigula Moçambique ina zega Gustavo Patricio atakuye sogra.

Litulu itaku hipandungulu ya Nampula ba uronga kalitiku la Msumbiku inatseka Nangola ka hipandungulu ya Zambezi ya Kilimani pakari nipakari kalitiku la Msumbiku inatseka atzawa kewa Zambezi ya kewa Zambezi ya wata nilundukisa zimie yinga puara gali gali miega huane nós somos cantores da província da Zambezi ya Musa Rodrigues.

0: Chessy Mani ava ngata sega endulelinya embi valitigula Mosambiko Chessy Mani kwa kumba na tishitori tuya shangamu nandazi desoras
1: Radio Mosambiko Inyambane
0: Ikate eginya kuhimininga mahungo ku hitonga ku urapa wakone
2: Mahungu ya Inyambani.

0: ngese ngurosa bujya mahungu nya hitonga kugwara tsigura muhuno umugipa nunguru yenye bane tengu nyo vendre likumne lima lima gidi nyo matumigeli mana benzula kukwa zipecheni kumahungu nye tsikopo ni zawe nye kukaza yisa zita pao ka matinga yali nye siguransa sosial kukwana bere mahungu ayo maganyo kayo prokuraduria provincial ya litigula msibiki umugipa nunguru yenye bane yari kayo inajira hivi kubeta kutembesa kufikia malanga hivanya umuma kupela mungu kukitonga kirimi utukume kuye ahivula mungu yaya kukipandre nyamitsini uomo Bernard Solomon ingu misuela we ingisi nyawani mungu kukitonga maguromo fukani kukwa hikati yehi umuji pandringuru ya inyambane tengu nyakubende likumi nilimedu magidi nyima tumigeli vandatuka va binzula kuzipecheni i zipecheni nyaku zikuponi zawe kaza yisa zita pao kama tinga nya seguransa sosial lihongulele lakuta nye Antonio Kumbane
1: zita pao zizi kizu zita ukabu nya uhengile zika mangava mangajirwa kuzikuponi zile zinga bazipira zita pao watumigilu wazo ziveza zisihungudzise ka seguransa sosiali nari ntengo nyakubohele vandi makugumini mwedu magidigidi nyadzimitikali zilumba kukupinda livandi magidi nyadzikoponi dzingabadzideva seguransa sosiali ka ntengo nyakukhumi magidi nyadzikoponi dzingalovedwa kayi ndanga yeyi untengo nyaungi nyadzikoponi dzingabadzipira dzidzapawu ngavathumikile vadzo ziveza dzisihungudzise ka seguransa sosiali dzakulumbana ni mithumi nyamabindzu kuma kuni ugadi Irundina Taimu wa Institute National Seguransa Sosiali umwi Nyambani akanali kukhuyindanga yeyi khiyitako yinakuwumba dzitsiva undani kakukutsa dzikuponi nyakuhambanihambani kube dziliva mangava dziunawo ni ndanga yeyi nkhwani kaku idzi dzikuponi dzedzi dzingu mpira dzidzapawa kuvathumikiro vadzo
2: tikomponente tingatitsalela i 10 mili watona 401 ileti tiri haku inkhano wa magidi yatona ni metadu swilako swaku a metadu yilo mikokala yi nga rihile yi prejudikaraku a vatirhi vo tala hilaka mhaka leyi hikwalaho hi kona hina hi ku khotazela sempre a va contribuente ku nga tiempreza or ti nga tikomponi para ku fela ku va rihela mangava lawa nga nawu para ku a vatirhi lava va rilaku usiku ni mumu va byi kota ku kuma amabindzu yabye
1: ku nga ntshovela nyanthumu wo wuyeriwaku khuseka sosiyali siku dziyile ku hengeledza 20 livandi na 20 magidigidi nyadzimitikali nyadzidzapawu dzedzi nyamangava akanede Irundina muningi wathu nyamahungu aengedzeri kukhuyi kupira dzidzapango vathumikili kubveza dzisihungudziswi ka seguransa sosiyali sinaresa sikaradzi kavathumikili vava worayile vana kuningwa kureforma
0: ngibonga Antonio Kumbani ngase kulihungu lili katistritu ya matsitsi kipandukuli yenyembane vathu vavili akuva hakinya dzipecheni kakasevanga bindzula kuyiphasu nyasiulu nyakuhodzi nyi kadereili nyasirodana ndrachipwetikasi kupevukisa kupanya kwawe vanganingwa ku Institute National Nyaseguransa Social siulusisi nyakuhodzi marosa pupu sabau mafura sikiri nyisimbikisimbi kulanda muningi anyamahungu wa INSS umukipandukuli kenyembane januario zenga ava vangahakha silusisi vadurumu umunyakukhara dzacingudzo mbarikambe umi wawu kumala khapunyakwadi khisu singachireka sikuva phaswa ku INSS kukuva hakinya dzipecheni zenga akanali kuindranga yeyi ingusimama kasiku phasedzera ndanipotika siku wonelera vale vahamukako vadiningwa silusisi ndani nyakukulungedwe makumararu ngiripandre na mivili miyaka khubene INSS na yiwumbidwe litiko la Mosambike valibanga binzura kuwa ipasu ye kiva kabata kiri kamguzo vana yira satsabika ndani botika siku dzunza ndranga yeye kanga idzwanga kanera
3: aisa ni fada kone mbonga na itakide unimia mwona kukwe ngudundu kwa avanyo banyifanya nao kukumbure kera mashuku kwa kukwa yomani kana mbonga na itaka bela girukom ehe tumide loje tipo ivelo tipo bela girukom agirukom atatumol mai kani sito manga batumo porque segredo ina ni uyi ni tumtun wai majad bare live ready sucesso para mim valeu eu fazer o que com ele
4: eu gostaca porque se sou mais ninguém vai se pensar que não se lamana mas se mana que ele se eu que vale ele o tomar quando ninguém aprende toma Jaga si kiswe sigana. Ni wale wangu dandragu, ni wale wangu wale wawo. Anawandisa na yuwe. Edi tempu yoi nukutuma, dijishkontaru, watumutuno. Watumutuno para uomo hongoraku, uomo hasenguri kukanu wawo. Maezi balo, suonago. Uomo tumakonda propra. Uona kuzwani maazi kwa hongora wale, nina vile. Nina tuma nini karate. Umanera kandi n'uhamura
0: bari aya yabalibanga binzura kuwa ikipasu banganingwa aga lidoro pala matsitsi kipandukuriya inyimban banganingwa gatsi kurutsikura nova ku yane yes yes Dzara chini 8 minutes mungu pfukani kuwa jikati yeye na hivyo alihunguli kani yake kumwondoa kwa distritu ya Murumbeni kipando kuli kinyo mbane mutmoyo nyagu kimbali kasi ni zikarteri shmove jiko agenti ni karteri shmove jiko yangu moja elektronika uigasi angamana nari ni ditapau kabuni madangali ya ni mil metikash na fakazi lisini kukitungu pwani notas falsas kukubi nika sina kuhudu chino kumapuyisa uye gani kukuye adi haka zisa po zizi aguzinota nyambadengali ya zimbili moyo anga hongora aya weta kubiaka kudepustara zisa pao avunya uye kabini azitu kukitza po zizi kazi fakazi lisini aderto ofuman warkuye aderto ofuman kui muningi jama hongu jama poisa umuji pandukuli kenge bani gani de kui kati yeji ungu hiro siku zisela ndani yopetika suku tu hudwa za kutako haini zita pao zizi kui kati kima yo alomba kuku watu wa kenzuga kajikati wa kakutza pao kiaza kamu kwadi kukuzimbi za pao kandrizu nyalisini kuranda aderto ofuman
5: Timahikidika district ya Murumbeni inyantazani yu achituma kama ya mwala ni maimpeza. Kambi adimanu ni maliwa akene adu ninge tongu untu wangashilo depositara maliwa. Kambi atikidi maliwa chiningando ni wakwe achinkombela kuwachia depositara kaombi ukalo. Kambi adisikutidi niwa manikida chitumbulwa ingolwa kasi yekota kutsaiswa ubihu wangauma.
0: Gasi kanga hingapo ya Derto Ofman muningi ya mahungu ya mapuisa na uganele gasi ku oyu mutu miyo yu gasi anga moro waka distriti ya Murumbeni ako uli nyawu kimbele gasi ngizi karatele shmove jako ashenti nya mwede elektronika anga manwa ngizi tapao nyago kazi fakazi lisina ako tunu gasi naritapo za yiku hakidi waruku yi hakidi abeza aningela mutu aya weta nuguvega abu depostarga umbi uranga wange singo ema aba abu yima ngunya hitonga kuhuwa litiulela muhunu kari miutukume kuyaga sianga hivula munguya ya kukipani mtini adromo Bernard Sulma Otsalane
6: Ipwide mahungu ya inyambani

0: uruhiguru aba inyingo kode gukene uwe mama Cecilia ulungide kutaka nera isu ukunaso kanga itunuye angadonga babi yuyu takadera uwe mama Cecilia ungatuleza kukuwe mama wako kakupare kama wadi kakurengeli sombo akukutanisa kakupasiarisi nyanga vambi vanyamai vapasiarisi ngukodwa
1: yena ngukodwa yimbi jili kukinyo kanyara babi shuwishu nyakeni mama wangu hoi itakarela hoi agiru katsa aku yimbila nyikitumi nrangani nyungumuwa na ye kisa sinyitu sako abu nyivite kini abu nyina songa watu nyina muvisa aku mafura nyitutumi sidi kitumi
0: yeah babi itakarela
2: yo shuwishu nyuwamo
0: Ungukodwa kisa aganelako mama yo Cecilia. Ungutite kukuwe kabunya leda familia. Unatuka umana nandru kisu ukirako. Gane lukuye kumurengili sombo. Kumu pasari singa mungazi wako. Jimbi kilo warukuye wako jimbira ni hitu mijandrangani. Ungukodwa.
2: Hey, kanye nanga kene simwe ndo nao. Mazi jomu nyigu na chunga jiviti baba shiwish. Nyagu romba hu uyipa fita yangu musu nyuko teri. Ene, tangarela wasimbini. Nyagu romba kini unyipa uwe shiwish. Sisinga kanilo kusisiria u. Ninga banyumura na kine kusisinya. Muhunu gali tigu apweta kunyikote edwa eni. Kumahungu ya yu uye. Upwini. Mina nilivandri na mweyo zipontu apu. Aguse jipontu nyugu nazi hungu ni kwangu apu zingile merako. Andika nginanga temari kini nyingu jimbele njitumi.
0: Oh, ngutume.
2: Hey. Nyungu tumela shiwishi.
1: Ngu mupu ya? Kanya kanele kina natumela? Kanya kanele? Nyika nede?
0: Mamai, nga ema.
1: Nata, kanyina nga ema.
0: Nga ema mamai. Diga babi itakarela kane.
2: Ya. Yeah. Ama shiwishi, nina diga kunyidoko rela jitubu jangu kujina. Emi nyaku peli shiwishi. Kuhamba, mati nya kuhambi. Mungazi wangu nani miaka, kazi tiki nani kunyitelela mati nye ya hamba. Upili, kakozi kunyitelela mati nye ya hamba, emi di gare kamungutu. Kumubasi umungazi selurari. Umungazi nyezi WhatsAppi, nyezi Facebooki. Upili, kumubasi ahagana kuumu apungera mole. Maji jitumi changu jingu koza kwa nyitelela mati. Ja ui mama nyandranga Cecilia. Aguza apazama anyitelela mati. Ago abega basi ya vale. Kabweti kutitu kuyomu sabau. Ya beiri mwalu sabau. Nyeduwa kambi eni nyitapweta sabau bavanzi. Ungu sipa sosa. Ago abega mati. Imari tuwalia. Niduga kambi ngita kweta tuwari ya bavanzi. Ungu mapwa sosu. Oinye jitumi jangu oju wapwa nyungu harata na nai. Nabarili tigu nyaku popika uduji mati muli kasa jipanya. Aba vega mati nga tiziri nyi mati nga furumeri. Nyikoza kutirika va. Ja oi monga zimwango. Agu pazama anivejera basi enya mati. Agu vega basiri nyaku visi basi mati nyaku visi. Niduga kambi nyanga na bavanzi nyabweta matinga tiziri. Sipa sosu babi uweshi uiji kusingu visa sosu. Nyaba nidunduga zita pao zangu nyinga tumbisa kitu petre sentu. Vali nyayi jipita nyaku tumbisu kuhozi bepe.
0: Hey, babi takarela. Ina, ngasimama ngadika sosinyako tumbisi.
2: Ya. Karat nyangulire. Nina ni miaka eni khanyitite kini sisilia mwendo angu kodza kuparaferu ango mare sombu sangu. Gungo mare basi sombu saye, isu sangu nena. Kabote kusikuha. Upidi, uye anyungo marilaku eni gitumi basi. Upidi, nena rigitumi yaveza simana kumongo nyako feru mwendo kujimbikilu. Sombu sangu so kara basi muli, sikara sinyambango mare. Hango mara sambo sangu. Kanyigane kukuhanza. Gali nguza anga furuga. Nguna kufuruga abunye sambo sangu. Kahanzi. Sisilia yoyo. Ya jitumita kwa karansi manambili. Nyaku fozise la basi. Kubaku nunga nyumbani kumangu nyashiru yangu. Upide. Nyasompo. Nyaku kahanzi Sisilia. Nyauraru. Eni, nyauza nyuwe kumunyu yaku umunyatumu, jina ni jinani nyase kwa katera. Kako zigu nyuweke sipanelana nyaku hozu mezana. Uli angiweke sipanelana, jitumiki angu. Jitumiki angu nyasa nyivu hawutiku, angu koza ku awuga, ata nyufunga zisa mezani. Eti ujimbe di karini, sigiri di karini. Utumidi karini tiyo. Kanyinanga haraza yoyo. Munga ziwangu, uomumulinge zi Facebook, muru kwaratu nukwaza, agolara. Uomumulinge zi WhatsApp. Olijo mnyepa na yopo, jina lijako ni nyepa, i TikTok. Dedi mwenye zi TikTok, muri TikTok yako ni yoyo. Kanyinamu haraza karini munga ziwangu. Ay, nyawuna. Babi jiwishi. Kanginangali pakali nguzu nyunga hegisa kuhanzu wa manza yangu kufumu gazi. Nagiri mwari jitumi kanyahanzi manza. Nabagiru mjitumu kanyu jinyahanza kumanza. Mungazi wangu oyu. Kakozi kunyahanza manza. Upili. Awa kuleka kuhoza pa mezani, weta kunyukuka johongola popitunu nye hanza manza. Eni pumu muni nranga, eni mwamwa, eni konge. Kabu nyewia kupinyapinyapinyi takala mezani nye hoza. Nyaku hanza manza, mabeni waromu wapfumba, kabu nye profeta rikubulia nyini ingile nene manza yangu kini, oh, muhunu yewili nzazi. Nyapata kuhanzwa manza vwetenga na baromo wapfumba drangani. Upidi, purisi wakubuhama wapfumba. Nyaku bonga kamikini wanakari sumana rumba nyikoza kuhanzwa manza. Kusipa sosu juwishi. He, munga zangu heji sirigari kunyahanzwa manza. Kinani yoyo, uli anyahanzwa kumanza. Uli anyanza kumanza, jitumiki angu. Igambi na bani maruma wa pfumba. Aguza Sisilia uli tepa anyanza kumanza. Kanyikezi kovieni kwangu, kanyikezi. Enkwati jitumiki angu eni ya kunyanza manza. Ya kunyikeza kovieni, jikeza tiyu waye. Nya kwa mpeli siri shuishu. Nga kutungu hungu nada. Upili.
1: Agulipa huyu. Agulipa.
0: Hey. Mama Sisilia, istiguni ngilito.
1: Aguli pata karela. Aguli pata karela. Upidi, nyungu mahanza manze.
0: Hey, Mama Sisilia.
1: Nata, anaka nele kamuku ya wata jitumikila. Anaka nele kusosu. Upidi, anga nyeli peli. Eli nyapu tandranga basu. Nyapu tandranga anakuye. Nyapu tandranga nyimufenye idu wana hili. Nyapu wata sosu. Anakuye weka nyimufeti. Anangye tinyin ranga. Nyimufenye ya. Eh.
0: Mama Sisilia. Respeitar. Tribunal. Upede. Upede.
1: Nyangopia.
0: Babi tagarele, ngasi mama.
2: Nyangu negula porque nyimutu nga respeito nyungu mutu nungu nguru. Aba kwa tinyi satani nyungu na nyungu yuwana satani ya hunye vandra mela wame. Yo. Za. Nguona tepu nyi endra kwa karati njini nyaku uya. Nyaku muliga re munga zwangu sisile kini. Nguya. Nyaku pindra haini haini.

0: kanga ipudego nzimu nalikiyo malaria mangusonga nzimu yigana disatabu
1: yevukamu yigana disatabu malaria mangusonga malaria kandiyadi inga normaliza nini malaria pulinzite kenu matiketu nyavange hongo hospitali hata ishtaru wani umalo malaria hukuwa hospitali na hizangarili kuki hawona malaria nyanga madwali nya normal nyanga madwali nya moda inga normaliza rini madwali Ungoleni huona madwali yenga malaria nyanga madwali nya covid porque wara yili inga bayiro mu covid dza no vite puyo hatsa ku di kapira ku pad porque du dzite ke mangu rini mangu songa nyanga malaria nayo mangu songa
0: okay
1: and down hinga normal zari na madwali nya malaria
0: kule vinili tu na lunya ku igisi nya ku dzi kuli tsia ka mungisa ipo ku chikadiki
1: be ini nya kulomba ka hatsabu o ka vatsabu avanyupago ukeni Ungoleni hitutumelani hospital, ungoleni hizifikelani ga malaria, na ingane nga padu wana kumangu ya mama inga zimimba.
0: Okay.
1: Mama inga zimimba, baringa malaria podu kurinu hudu ya duwa kumimba. Alenga soso, hakuona sana na satu, na sidwala, na siringi feveri, si chanuka. Henga tutumeleni kusi ninga rende nyangi, manyanga isi hirahu. Ungoleni zengani yana na pro hospital. Dipos nga kuhongo hospital ya kero zitesti. Shapodi itakini nga kina ni rende nyangi, ma dipos nga kuna wakua meri padigana ya duwa kujina, kanu kujini nga rende nyangi, ma. Na usizitu kujina na gina, nupriki madwali yanga malaria ngere kana na kichanuka
0: okay.
1: Nda hungoleni hatsa voti tutumelani hospital kwa kere madwali kuri nao dipoji na uya je hita isu wana ke kinani ngatumbunukwa
0: basi mingi sinya gole ya neto ingwe makamukava nalongolo ku galtsi kula muhunu muhunu hitude go hitagania ku madwali nya dzedzedzi aku malaria libule manikide go na kulikira ni Maria Mulukash nya kulumbi mitumu ya odaye kuya muya omunyambani sa Antonio kwa manikide go ndrani ku mitsilongolo ku yoyo na Tutsalani kalasoma naitawu
2: mabanyero mabanyero omu nyagitsungu omu nyagitsungu aiselero niwo minyawadi niwo minyawadi

0: Vanri, Ungaluzi Lokoloko, Zumba.
1: Selambo ningamu, selambo ningamu, ningamu, ningamu, ningamu. Magazini yako inyaselambo, inyaselambo. Kukukera mufulu, kalubandri, kalubandri, kalubandri. Selambo ningamu, ningamu, ningamu.
2: Sambo ningamu magazini yako nya sambo kugiega sili muvuru kale bandri umwaba hina kubangaraza kavunya kwete kuninga dzinzimu mabulu yali gasi nya kutsakisinguzu ga giti sijago ya radio Msumbiki muhuno alisi kunya 23 ngima kunya setembro 23 kuga matimu mambi yakoni Magu regira poni risiku nya madi miyari nya kugeku unya kutumisa kubariga sinya kumba kodza kuganera baba sinal banya kuye kuyezera mpani ritsura kona munhu ritsure rika sitinga maneka rina ku vekwa ku dinasons unidas akumaneka sekuna ritsiku mwe rurire akumaneka ko rina kuninga ngudude sima kutumisa kuwe mtu aregera kukunonezera gavari nyagu mbapwa kasi au nao wasimane kivana kutura mwani kuru kukwane kukunonezini nugu kumaneka kuna redimi kumbani nyungutu mbakini tukwana kuwe unga wetanzi minyagu kari hili hina kuroseo kiva ingisi wa radio Msumbiki kukasa na msamuhunu hina apa hibinzi
3: Uluga si hina pia ndimaiti ya zinzimu kupwa Swahitu. Swahitu nataka niya kumunga jungwere. Swahitu ya diupa kikali nyo karupa na jungwere jimwalo. Ahulu kuhinade jungwere jomu kui.
2: Yeah.
3: Inahana Swahitu. Entao hina pa Swahitu hapa nata zizunga kujungwere ngamba jomba
2: wimakua. Aro kuya sakuzea kuindroi kuzi. Anakani ya buni.
3: Kuzi mupadu kui.
4: Anani mukheza hwane

0: una kukinane muharo
1: wakuluza khawe kunga makanelo aba ya okrimene aho lukadzi nuwo wakuweta kutisela puleki ukadzi khani yimwe nyakusapusa na tsamba nguweta kutisela kunga makanelo aba ya uyi marilene muimbo mukaya musambinya khuiwa katala bantamu

gauga siu ngakwam huno wata dong siu pamatapa. Bunli samaga soko peo mahinza kamburiga lidamuni kuli ngangoa. Sinanga hena zane zukuzu. Umuringi sinya sisapkani kichikatinya wao zama kuhunguka mu merkadu zama nungu wana duge watu migile wapinda barenga kwa iti kongo olu kukumu pima kamu wadi mwagirika ndonga nada mwese sinya frish eji radi msambichi kasikiti nyambani kita kukena kupasa mitumi yayo kabu nya difere kwa sebuti tigo katorisi 48 nugunugu kuzikinzi hina mana mahungu ni Nelson Francisco nenga sebo hiyo yugase hina zega uimbi wa neima nata kui unilisi nagu hilima hiko ndaka sebu bizmbasa kuhoza hii ansalite ulatu

0: Shilpintu kasi yanga bataka ne kubali nya uwole ku manya sabangana. Woma na kuiba kare kwenye rubatu, narisinku, narisinku, narisinku, akumoyo, akumwala magolo, mumbe kui, akumwala yuunu, mumbe kui, adaga sabu silikiku na sumbursani. Bagera kui, bagu hondeya. Musambiji mwingi sihina ni 15 orish.
1: Radio Moçambique, Inhambane.
0: Ye karte ku herana Nelson Francisco wa teherese mahungu kitu Nelson Mihani.
2: Mahungu ya Inyambani.

0: kusumbua.
1: Tamuselu nyatumbunuku watu.
0: Kusumbua.
2: Derongro kunya usumbudo ngatani Alexandre Matsimbi jikati kikita ugina ku kutsima nunuka sehina hitugwigwi ga mitumunya hitonga ya salambo sadisi uramun

0: Itika maljiva, chihi pangalata hi, chizamani zala takwa hita kuninga mahungu. Mbi mwako lula misali wa chida unangu kwa aditi kunu kamsambiki, ini 17 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Kurula mwengi seti mana mahungu ngodi chida bilu nya kundena.
2: Mahungu ya Inyambani.

horas e 18 minutos, gente. Uai, Vania Mundanisi, dama do Blink. Tibobata kasi muti makati ati humela kuta kushukubalisa. Takusindisa banana kuzimbila madawa. Se, tibobata, kuomba titi nga mahisa tona. Hambi, chikombisa chungwa ndo shukubala nguku hako kusina kutemba kwa wabeli kibatu loko hijiba gula titi humela. Kuleka hitemba banana batu, itumela kambe hiva onelela, hiva fikela kata tingi nguku. Mangwana waditsiku, ingata kata kudila mrongo nguku se hichona banana. Badi hakushaniseka hambi nukuloku baditsangani neti pangu tingwani ati ati ngatimeka pangu nutumi wao ila kulevetila mbimu ya 20 minutes kasikuta mana matimu ya ditsiku.

akombose anengenchwe kwenye mukule ule watatakuyaka akombose avokopuka kwenye mukule ule watatakupele akombose